kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

K-pop. Kabar gembira untuk para penggemar Maroon 5, Temprezen, dan Live Nation resmi membawa band asal Amerika Serikat itu kembali ke Jakarta dalam rangkaian tur internasional terbaru mereka. Adam Levine dan kawan-kawan dijadwalkan tampil di Jakarta International Stadium pada 5 Februari 2027. Konser ini menjadi bagian dari tur Asia yang juga akan menyambangi Gwangseong, Seoul, Tokyo, Manila, Bangkok, dan Singapura. Tur tersebut melanjutkan kesuksesan Love Is Like 2025, tur yang menghadirkan 24 pertunjukan di Amerika Serikat, termasuk di Madison Square Garden dan The Forum yang sold out. Bagi penggemar yang ingin mendapatkan tiket artis presale, dibuka pada 26 Agustus 2026. Jadi, siap-siap bernyanyi bersama Maroon 5 di Jakarta pada Februari 2027.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Polres Situbondo kembali memberikan layanan hapus tato gratis bagi masyarakat. Layanan ini rutin digelar karena selalu banyak peminatnya. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, ada puluhan warga yang memanfaatkan layanan tato gratis di klinik pertama Polres Situbondo. Kapolres menegaskan bahwa pelayanan hapus tato tidak dipungut biaya sepeser pun. Kegiatan yang diprakarsai oleh Sidokkes Polres Situbondo ini merupakan rangkaian bakti kesehatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus hari jadi Polwan ke-78.
2: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. Bantuan air bersih secara rutin disalurkan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ketersediaan air. Sebanyak 3 tangki air bersih dikirimkan ke sejumlah titik di wilayah Kecamatan Pesanggaran dan Kecamatan Bangurijo. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui BPBD, Damkar, Pudam, PMI, dan Bank Jatim telah menyalurkan total sekitar 309 ribu liter air bersih ke berbagai wilayah yang membutuhkan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar, lebih dari separuh koperasi di Kota Batu tidak aktif. Sebanyak 235 koperasi tercatat di Kota Batu hingga Juli 2026. Namun hanya sekitar 60 hingga 100 koperasi yang masih aktif menjalankan kegiatan organisasi dan usaha secara rutin. PLT Kepala Diskumprinda Kota Batu Dian Fahroni Kurniawan menyebut sebagian besar koperasi juga belum memenuhi indikator koperasi sehat. Salah satu persoalannya adalah tidak rutin menggelar rapat anggota tahunan atau RAT, serta kurangnya pemantauan terhadap perkembangan anggota. Pemkot Batu melalui Diskumprinda kini mendorong penataan ulang, pembinaan, dan reaktivasi koperasi yang masih memiliki potensi. Pelaksanaan RAT secara rutin juga terus didorong untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mengembalikan kepercayaan anggota.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Berbagai Etnik. Makan bajamba atau nama lainnya makan barapak adalah salah satu tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Bajamba sendiri memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat Minangkabau. Tradisi ini akan memunculkan rasa kebersamaan antar sesama masyarakat Minangkabau. Menurut para ahli, tradisi ini berasal dari kota dari Kuto Gadang, Kabupaten Agam. Tradisi makan bajamba ini sudah ada sejak abad ke-7 saat pengaruh ajaran Islam memasuki Minangkabau. Karena itulah, tradisi ini juga berkaitan dengan ajaran Islam. Tradisi makan ini dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara berkumpul dan duduk bersama di suatu ruang atau tempat yang sudah disetujui, ditentukan, dan disepakati bersama. Acara ini diikuti oleh ratusan, bahkan hingga ribuan orang, dan akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang berisikan 5-7 orang per kelompoknya. Tradisi ini bertujuan untuk memupuk rasa berbagi kepada sesama, membiasakan adab makan yang baik, seperti mempersilakan orang tua makan terlebih dahulu, makan menggunakan tangan kanan, dan lain-lain.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Gay History.
1: Hari Susu Nabati sedunia diperingati setiap 22 Agustus sebagai momentum untuk mengenalkan susu berbahan dasar tumbuhan sebagai alternatif susu hewani. Susu nabati umumnya bebas laktosa sehingga dapat menjadi pilihan bagi orang yang mengalami intoleransi laktosa. Jenisnya pun beragam, mulai dari susu almond, kedelai, kacang mete, beras, hingga rami. Selain mengandung berbagai vitamin dan mineral, susu nabati juga dinilai lebih ringan bagi pencernaan dan memiliki dampak lebih kecil terhadap peningkatan kolesterol. Peringatan ini pertama kali dicetuskan pada 2017 oleh Robbie Locke, pendiri plant-based news. Selain alasan kesehatan, Hari Susu Nabati Sedunia juga mengajak masyarakat mempertimbangkan aspek kesejahteraan hewan dan lingkungan, termasuk upaya mengurangi dampak pemanasan global. Melalui peringatan ini, masyarakat didorong untuk mengenal berbagai pilihan susu nabati dan mempertimbangkan pola konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama saya Rosid Romansyah dari K Radio Jember. Sebanyak 7,4 juta batang rokok ilegal dimusnahkan Bea Cukai Jember, Jumat pagi. Barang bukti hasil penindakan Oktober 2025 hingga Juni 2026 ini ditaksir bernilai lebih dari 10 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara mencapai 7,2 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan secara simbolis dengan membakar sebagian barang bukti di halaman kantor Bea Cukai Jember. Selanjutnya, seluruh barang bukti dimusnahkan di Pasuruan menggunakan insinerator bersuhu tinggi. Dari total barang bukti, sekitar 6 juta batang sigaret kretek mesin, 1 juta batang sigaret putih mesin, dan 1.760 batang sigaret kretek tangan. Seluruhnya tidak dilekati pita cukai. Bea Cukai menegaskan pemberantasan rokok ilegal akan terus dilakukan dan mengimbau masyarakat tidak membeli, menjual, maupun mendistribusikannya. Masyarakat juga diminta melaporkan jika menemukan indikasi peredaran rokok ilegal.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Izah El Maila, menyampaikan, Dokter Puskesmas Pakisaji Herdiana Ayu Saputri yang

0: mengaktifkan sementara karena sudah mengaku bersama suaminya menulis komentar di unggahan pasien BPJS yang meninggal dunia masih belum dijatuhi sanksi. Dinkes Kabupaten Malang juga sudah melakukan pemeriksaan kejiwaan pada Herdiana di RSUD Kanjuruan, termasuk hasil pemeriksaan internal sudah dikirim ke Inspektorat Pemkab Malang untuk keputusan sanksi. Di sisi lain, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zulham Mubarok mengaku terus memantau dan mengawal proses penindakan terhadap oknum dokter itu dan turut mengecam keras perilaku tersebut sekaligus mendesak adanya tindakan tegas.
1: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFV Madiun, kawan Pemkot Madiun belum terima pemberitahuan resmi peralihan status guru P3K. Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Madiun, Haris Rahmanuddin. Dijelaskannya jika sampai sekarang belum ada surat resmi untuk tindak lanjut wacana tersebut. Menurutnya berdasarkan data, saat ini terdapat 1.196 guru berstatus ASN di daerah tersebut. Terdiri atas 750 guru berstatus PNS, 436 guru berstatus P3K penuh waktu, dan 10 guru berstatus P3K paruh waktu. Meski begitu, Pemkot Madiun menyatakan mendukung rencana pemerintah pusat terkait perubahan status kepegawaian guru P3K. Namun tetap menunggu ketentuan resmi pemerintah pusat.
2: Dari Suara Surabaya, kawan, saya Arif Kuswardaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, meminta warga melaporkan panti asuhan berkedok rumah mencegah tindakan asusila sesudah kasus pencabulan pengasuh panti pada penghuni remaja disabilitas. Eri sudah meminta Dinas Sosial memonitoring seluruh panti dan menutup yang tidak berizin. Eri meminta warga melaporkan ke Pemkot kalau ada panti asuhan di sekitarnya yang berkedok rumah karena tidak diperbolehkan, termasuk hal-hal lain untuk mencegah perbuatan-perbuatan asusila.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

K-pop. Kabar membanggakan datang dari dunia perfilman internasional. Aktor laga Indonesia, Joe Taslim, resmi bergabung dalam jajaran pemain Extraction 3. Sequel terbaru film aksi ini yang kembali dibintangi Chris Hemsworth sebagai Taylor Rick. Pengumuman ini disampaikan Deadline pada 17 Agustus 2026. Bergabungnya Joe Taslim semakin memperkuat kiprahnya di industri film global. Namun hingga kini, peran yang akan dimainkan Joe masih dirahasiakan oleh pihak produksi. Extraction 3 kembali disutradarai Sam Hargrave dengan Joe Russo sebagai penulis naskah. Film ini melanjutkan kisah Taylor Rick dalam berbagai misi berbahaya dalam skala aksi yang disebut bakal lebih besar dibanding dua film sebelumnya. Waralaba Extraction sendiri pertama kali hadir pada 2020 dan sukses besar, kemudian berlanjut lewat Extraction 2 pada 2023. Dan kini, kehadiran Joe Taslim tentu membuat penggemar film aksi Indonesia semakin penasaran menantikan aksi terbarunya di Extraction 3.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Gay History. Hari Bayi Pelangi atau Rainbow Baby Day diperingati setiap 22 Agustus untuk menghormati para ibu dan keluarga yang pernah mengalami kehilangan bayi seperti keguguran, bayi lahir mati, kehamilan ektopik, atau kematian bayi setelah dilahirkan. Kehilangan tersebut tentu dapat meninggalkan rasa sedih, bersalah, dan ketakutan, terutama ketika menjalani kehamilan berikutnya. Namun, sebagian ibu mampu bangkit dan kembali menjalani kehamilan dengan penuh harapan hingga akhirnya melahirkan bayi yang sehat. Bayi yang lahir setelah kehilangan sebelumnya disebut Rainbow Baby karena kehadirannya diibaratkan seperti pelangi setelah hujan dan badai, simbol harapan, kebahagiaan, dan kelegaan setelah melewati masa sulit. Peringatan ini pertama kali dibuat pada 2018 oleh organisasi amal What the Fertility di Amerika Serikat sebagai bentuk penghormatan dan dukungan bagi keluarga yang pernah mengalami kehilangan.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu. K-Radio.
4: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oh,

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Pengadaan koleksi buku perpustakaan daerah Pamekasan tahun ini mendapat alokasi jauh lebih kecil. Dana yang tersedia hanya 40 juta, turun dari 190 juta dibandingkan di tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berkaitan dengan terbatasnya ruang anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DKP Pamekasan. Dari total sekitar 550 juta, anggaran harus mencukupi berbagai kebutuhan dinas, termasuk belanja rutin dan pembiayaan 3 bidang. Kepala DKP Pamekasan Hasan Munafik menyebut dana pengadaan buku belum digunakan karena proses pemetaan kebutuhan masih terus berlangsung. DKP akan menentukan koleksi berdasarkan kebutuhan pembaca, termasuk melihat permintaan pengunjung dan buku yang paling banyak diminati.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Lebih dari 1.100 koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah berdiri di atas lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggora, menyebut kondisi itu masih dalam batas kewajaran karena luasan lahan yang digunakan relatif kecil. Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah telah melaporkan keberadaan bangunan KDKMP di lahan hijau kepada Kementerian ATR BPN. Henggar menegaskan persoalan ini tetap perlu diperhatikan agar pembangunan koperasi tidak lagi mengganggu keberadaan lahan pertanian yang dilindungi.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Terbatasnya pasokan sapi di tengah meningkatnya harga ternak mendesak PMK Bojonegoro menggelar rapat mendadak bersama perwakilan jagal, pedagang daging dan supplier sapi di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro. Pertemuan yang dipimpin Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah kemarin menyepakati sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan daging sekaligus menata proses pemotongan sapi. Salah satu poin utama adalah menjadikan RPH sebagai tempat resmi pemotongan hewan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat siang Sobat K di 102,9 K Radio barengan dengan Raviana di siang hari ini. Hari Sabtu ya, tanggal 22 Agustus di jam 12 sampai jam 8 malam. Kita akan have fun tentunya di K Free Day dengan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati dan juga lagu-lagu keren yang memuncaki charts K Radio. Nanti kita akan putar satu-satu Sobat K. Dan gak sabar banget buat menunggu komposisi lagu-lagu favorit kamu ya untuk menemani Sabtu kamu. Malam mingguan kemana nih nanti Sobat? Apakah ada agenda buat hangout bareng keluarga, quality time bareng keluarga, yang main bareng teman, atau di rumah aja nih? Karena ya karena malam minggu gak ada agenda, jadi nyantai aja di rumah sambil ngobrol atau sambil dengerin 102,9. Boleh dong di spill-spill mau kemana nih agenda malam mingguan malam hari ini. Apakah ada hal yang ingin dilakukan? Pasti bersenang-senang ya Sobat K. Di sini no galau-galau, jadi yang lagi galau atau lagi sedih dengerin aja 102,9 biar tambah good mood tentunya. Di siang hari ini nanti kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu yang tentu saja yang kamu request juga boleh kirimkan aja ya komposisi lagu-lagu favoritmu ke WhatsApp Ki Radio. Dan gak hanya itu aja, nanti informasi-informasi yang keren, kemudian juga ada beberapa lifestyle, kemudian ada info-info entertainment dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas di siang hingga malam nanti. Ditunggu ya Sobat ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

Charlie XCX Camera baru saja diputarkan ya Sobat K, lagu terbaru dari Charlie XCX yang rilis di bulan ini Sobat K. Sekitar 2 minggu yang lalu ya rilis, jadi lumayan hypes lagunya. Sengaja aku putarkan di opening K Free Day ya Sobat K, biar lebih semangat juga. Siang hari ini, apalagi jam 12 karena terik banget ya, pasti udah banyak yang istirahat ataupun yang baru aja selesai aktivitas, ngaso-ngaso dikit ya Sobat K, sambil santap siang, kemudian sambil istirahat, sambil dengerin 102,9. Enak banget tentunya. Di saluran WhatsApp ada Sobat Ike yang bergabung di siang hari ini. Selamat siang Sobat Ike, ini mau diputarkan lagu dari Hi-Fi yang Pelangi dan juga Tulus yang Sama Tulus yang Manusia Kuat. Nah, nanti akan diputarkan ya lagu dari Hi-Fi yang Pelangi dan Tulus Manusia Kuat. Ditunggu aja ya Sobat Ike, setelah ini akan diputarkan. Jadi untuk Sobat Ike yang mau join, mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh ya Sobat. Tenang aja, kebersamaan kita masih cukup panjang sampai jam 8 malam nanti. Jadi Raffiana di sini menemani malam minggu kamu biar gak kesepian ya Sobat Ike. Jadi ditunggu ya yang mau gabung di 102,9 K Radio. Satu single favorit dari Sobat Ike, Hi-Fi, Pelangi.

Masih di Kefri Day bareng dengan Raffiana Sobat K di siang hari ini. Di saluran WhatsApp nampaknya ada Sobat Arif yang bergabung di siang hari ini. Selamat siang Sobat Arif, ini nampaknya mengabarkan kondisi traffic ya di Ancak Agung kali ini yang ikut banyak. Nah ini terkait dengan karnaval ya Sobat K. Oh maaf, Maulid Nabi. Dari peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk saat ini juga masih dilakukan kirab di Ancak Agung ya Sobat K, yang dimulai dari jam 12 siang. Nanti untuk selesainya kemungkinan kita masih belum tahu update-nya jam berapa Sobat K. Tapi nanti kalau kita akan tahu informasi update selesainya jam berapa pasti kita akan share secepatnya untuk Sobat K. Untuk kirabnya ini jam 12 siang sampai selesai, dan perkiraan solawatan nanti di jam 7 malam sampai selesai. Tepatnya untuk solawatan nanti di Alun-Alun Jember ya Sobat. Dan dari informasi yang juga di-share oleh Sobat Arif, bahwa untuk rekayasa arus lalu lintas untuk gelar solawatan di Alun-Alun Jember ini dilakukan rekayasa Sobat K. Nah, rekayasa tersebut nantinya ada di yang sudah disampaikan oleh Satlantas Polres Jember ya. Dan ada beberapa lokasi-lokasi dari PAMTUR yang sudah disediakan, ada di SMP 4, Simpang 4 SMPN 2, kemudian juga di depan Pendopo, depan Pizza Hut Gedung Nusantara, kemudian juga di Simpang 3 Hotel Nusantara, dan ada beberapa tempat-tempat yang nantinya Sobat K bisa untuk melihat secara lengkap di Satlantas Polres Jember. Karena di sana di media sosialnya juga dibahas dan juga diberitahukan secara lengkap ya Sobat K. Untuk rekayasa arus lalu lintas Gunungan Ancak Agung, ini startnya dari BCA, kemudian finishnya ke Alun-Alun Jember dari jam 12 siang sampai selesai. Nah, ini untuk arus lalu lintas ya, yang akan melintas terutama dari arah Jember Kota ke daerah Banyuwangi ya, atau dari Jember ke Banyuwangi. Nah, karena ada kirab, jadi dari arah Jember Kota bisa belok kiri ke Terminal Pakusari. Begitupun yang dari Banyuwangi bisa belok kanan ke Pomayang. Ini untuk karnaval budaya di Pakusari ya. Oh, kalau ini yang dari Pakusari, mohon maaf. Jadi ini berbeda ya informasinya dari yang disampaikan oleh Sobat Arif terkait dengan selawatan atau kirab Ancak Agung yang memang dimulai dari jam 12 siang ini Sobat K sampai selesai. Nah, biasanya waktu ini kita masih fleksibel ya, tapi kalau ada info penting nantinya dan secepatnya kita akan bantu share ke Sobat K. Begitupun dari Sobat Arif mengirimkan, nampaknya kondisi traffic yang saat ini sudah banyak masyarakat yang siap-siap ya untuk melakukan kirab, dan dari informasinya ini banyak sekali yang mau ikutan untuk mewakili tiap instansi atau desa. Kemungkinan banyak sekali yang ikut kirab ya di siang hari ini Sobat. Jadi kita masih terus untuk update untuk Sobat K yang saat ini lagi mau OTW atau akan melakukan perjalanan, jadi biar lebih mudah nanti kita juga akan bantu informasikan bagaimana kondisi traffic di sekitarnya. Jadi untuk Sobat K yang tahu informasi lebih lengkapnya bagaimana kondisi traffic dari siang hingga sore nanti ya saat melakukan kirab maupun solawatan, boleh untuk share-share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Sound of Knowledge.

Masih di Kefriday bareng dengan Raviana Sobat K di siang hari ini. Festival Egrang Tanoker Ledok Ombo ini ternyata tak sekedar menghidupkan permainan bambu, tetapi juga merawat keberagaman, kreativitas anak hingga menggerakkan ekonomi warga. Memasuki tahun ke-14, Egrang harus dikembangkan ya sebagai seni pertunjukan sekaligus sebagian dari pembelajaran di sekolah, di mana tarian bambu menjulang memang bukan pemandangan asing di Ledok Ombo. Setiap tahun, wajah-wajah baru silih berganti datang menyaksikan riuhnya pertunjukan Egrang. Anak-anak berjalan di atas bambu, ada yang menari, dan ada juga ya beratraksi mengikuti irama. Di mana permainan tradisional yang dulu sederhana, kini menjelma menjadi pertunjukan budaya yang ikut menarik langkah wisatawan menuju Ledok Ombo. Festival Egrang Tanoker ini menjadi salah satu ruang yang membuat tradisi tersebut terus hidup. Di mana tahun ini festival sudah masuk tahun ke-14 yang dilaksanakan pada 8 Agustus kemarin. Sejak pertama digelar pada tahun 2010, event tersebut konsisten menjadi agenda tahunan yang mempertemukan permainan tradisional, seni pertunjukan, sekolah, komunitas, dan masyarakat. Festival sempat vakum selama pandemi COVID-19. Bagi Tanoker, Egrang tidak berhenti pada permainan untuk mengisi waktu luang. Anak-anak justru mengembangkannya menjadi bagian dari tarian. Gerakan berjalan di atas bambu dipadukan dengan koreografi dan atraksi. Kreativitas itu kemudian membuat Egrang semakin diminati anak-anak, sekaligus ikut mengangkat Ledok Ombo sebagai destinasi wisata permainan tradisional di Jember. Founder Tanoker Ledok Ombo, yaitu Farha Cici, juga menyebut festival memiliki makna lebih luas daripada sekedar perayaan budaya. Nilai yang dibawa dari permainan Egrang ini juga berkaitan dengan keseimbangan, kekompakan, saling membantu, serta kemampuan menghadapi hambatan bersama. Konsep tersebut terlihat dari peserta yang dilibatkan. Festival tidak hanya memberi panggung kepada anak sekolah, barisan lansia menjadi salah satu dari ciri khas dalam defile, di mana komunitas organisasi kepemudaan, kelompok lintas etnis, hingga anak dan kaum muda disabilitas turut mendapatkan ruang untuk tampil. Dari sisi pariwisata, geliat festival ini juga bersentuhan langsung dengan aktivitas warga. Kelompok kuliner, kerajinan, UMKM, dan pengelola homestay juga ikut dilibatkan. Tanoker juga mendampingi kelompok masyarakat dalam paket wisata peluang Kocong Genduk. Kocong Genduk ini mencakup 7 destinasi ya Sobat K, di mana festival kemudian tidak hanya menjadi tontonan tetapi juga arena gelar karya siswa. Sekolah-sekolah yang mengembangkan permainan tradisional Egrang mendapat ruang untuk menampilkan hasil kreasi dari mereka. Dan tidak hanya festival, sejak 2024 Tanoker bekerja sama dengan berbagai instansi untuk menjadikan permainan tradisional tersebut sebagai bagian dari modul ajar. Di beberapa sekolah, Egrang dikembangkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler, kearifan lokal dalam P5 maupun muatan lokal. Sangat luar biasa sekali ya Sobat K, pasti nggak asing ya untuk Sobat K maupun masyarakat Kabupaten Jember terkait dengan festival Egrang Tanoker Ledok Ombo ini. Karena sudah dari lama ya, awal event itu 2010 dan sekarang sudah tahun 2026 Sobat K, udah sekitar 16 tahun berjalan. Dan festival Egrang ini tidak hanya mengenalkan tradisional dari permainan Egrang, tapi juga meluas Sobat ya. Di dalam permainan tersebut anak-anak bisa berkreasi, ada tarian, kemudian juga ada hal-hal yang dikembangkan dan akhirnya bisa masuk ke seni pertunjukan. Nah, ini juga bagian dari pembelajaran di sekolah Sobat K. Sehingga setiap tahunnya wajah-wajah baru silih berganti dan yang paling penting, warga dan masyarakat yang ada di sekitarnya juga ikut terdampak. Wisatawan datang ke Ledok Ombo untuk bisa menikmati Festival Egrang dan perekonomian yang ada di sekitarnya, terutama masyarakat lokal juga ikut terdampak, Sobat. Dan tentunya ini menjadi pertunjukan budaya yang menarik langkah wisatawan menuju Ledok Ombo.

0: Satu single dari Tiara Andini dan Arsi Widianto dengan Cantik baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Tentunya masih di Carefree Day Sobat dan sudah menjelang di jam 1 ya. Nampaknya kondisi cuaca juga lumayan terik, jadi emang moodnya kalau terik-terik dan panas kayak gini istirahat di rumah. Kemudian juga sambil mendengarkan 102,9. Tapi juga banyak ya yang lagi gawe di Sabtu hari ini, termasuk aku nih Sobat K. Tetap semangat yang melakukan aktivitas, semoga diperlancar. Nah biar gak ngantuk, boleh kamu untuk membagikan lagu-lagu favorit kamu ya Sobat K ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Nah Sobat, kita akan bergeser nih Sobat K ke informasi selanjutnya. Saat kamu saat kita membahas atau mendengar ya Sobat, negara terbanyak dikunjungi pada tahun 2026 ini, kira-kira negara apa nih Sobat K? Sebenarnya banyak sekali ya list-list negara-negara yang mungkin saja menjadi negara favorit seperti Paris, kemungkinan ya Prancis, dan bisa dikatakan menjadi suatu kota yang banyak dikunjungi oleh turis wisatawan. Nah, tetapi ternyata Sobat K, Prancis saat ini masih menjadi negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan dunia. Karena di sana memang banyak kastil-kastil indah di lembah Loire, di bagian barat pantai yang cerah di wilayah selatan, hingga Menara Eiffel yang menawan, sehingga menjadikan Prancis sangat menarik untuk dikunjungi. Akses menuju Prancis ini juga semakin mudah, salah satunya dengan rencana operator kereta api Italia yaitu Trenitalia untuk menghadirkan layanan langsung menjadi pesaing Eurostar di rute London-Paris pada 2029 nanti. Tetapi perubahan ini mulai terlihat belakangan Sobat K. Ternyata berdasarkan perkiraan tren terbaru, posisi Prancis di puncak daftar negara yang paling banyak dikunjungi dunia kemungkinan tidak bertahan lama. Seperti dilansir oleh Time Out, sebuah perkiraan dari studi gabungan Deloitte dan Google menyebutkan bahwa Spanyol akan mengambil alih posisi Prancis sebagai negara paling banyak dikunjungi dunia pada tahun 2040 mendatang. Negeri Matador ini diperkirakan akan menerima sebanyak 110 juta wisatawan setiap tahun, sementara Prancis diproyeksikan menerima kunjungan sekitar 105 juta wisatawan. Perkiraan tersebut dibuat dengan data Spanyol pada tahun 2023 yang menunjukkan angka 84 juta wisatawan, sehingga masih berada jauh di posisi kedua. Namun berdasarkan data dari Institut Statistik Nasional Spanyol pada tahun 2025, Spanyol mencatat rekor dengan menerima 97 juta wisatawan internasional, di mana angka tersebut membuat perkiraan ini semakin mungkin terwujud. Sementara Prancis di posisi pertama berhasil meraih 102 juta wisatawan pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan dari 100 juta wisatawan pada tahun 2024 saat Prancis menjadi tuan rumah Olimpiade dan Paralimpiade musim panas. Dengan demikian, Spanyol dinilai sudah berada di luar yang tepat untuk mencapai target 110 juta wisatawan pada tahun 2040. Dan masih ada waktu sekitar 15 tahun untuk mencapainya. Salah satu daya tarik Spanyol untuk dikunjungi oleh wisatawan adalah memiliki sekitar 300 hari cerah dalam setahun dan musim dinginnya lebih hangat dibandingkan sebagian besar wilayah Eropa Utara. Selain itu, ditambah harga penerbangan juga relatif lebih murah. Kedati mengalami peningkatan wisatawan, kondisi ini justru memperbesar perdebatan mengenai overtourism atau kepadatan wisatawan yang berlebihan. Penduduk di Barcelona, Kepulauan Balearic, dan Kepulauan Canary ini juga mulai menyuarakan kekhawatiran mengenai kepadatan wisatawan. Mereka merasa layanan publik semakin terbebani, serta meningkatnya biaya tempat tinggal. Sejumlah wilayah bahkan telah menerapkan aturan yang lebih ketat sebagai respon terhadap kondisi tersebut. Karena itu, masih dipertanyakan ya, apakah Spanyol dapat mencapai 110 juta wisatawan per tahun pada tahun 2040? Apakah nanti ada perubahan besar dari negara untuk mengelola sektor pariwisatanya? Nah, kita lihat aja nanti ya, Sobat K.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Satu single dari Hi-Fi Main baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Dan dari saluran WhatsApp ada Sobat dari Fus Garage ya, yang mau diputarkan lagu dari Pamungkas, Yang Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Boleh ditunggu ya Sobat, siapa nih Sobat Angga kalau dari nama kontaknya ya, dari Fus Garage, yang mau diputarkan lagu dari Pamungkas, Yang Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ditunggu ya Sobat, nanti akan diputarkan. Semoga siang ini semua customer bengkel disembuhkan dari kegalauan cinta. Wah amin ya, doanya sangat bagus sekali nih Sobat dari Food Garage. Ini semoga semua customer bengkelnya disembuhkan dari kegalauan. Amin, semoga segera sembuh ya jiwa-jiwa yang lagi sedih, lagi galau di hari ini. Gak apa-apa sedih atau nangis, manusiawi ya Sobat K. It's okay, sehari, dua hari, tiga hari, asal jangan berlarut-larut ya, namanya orang sedih ya. Gak bisa kita kontrol nangis, jangan nangis deh. Masa kayak gini nangis, gak bisa ya, namanya sedih. Apalagi kalau hatinya terluka gitu. Jadi it's okay, nangis gak apa-apa, bersedih gak apa-apa. Tapi yang paling penting itu jangan sampai kita akhirnya berlarut pada kesedihan dan akhirnya malas mau ngapa-ngapain. Nah itu akhirnya yang jadi toksik ya Sobat Kei. Karena kalau nangisnya itu benar-benar gak bisa lupa atau sedihnya gak bisa lupa, dan akhirnya gak kita ubah energi itu jadi kegiatan yang positif, justru nanti khawatir akan berlarut-larut dan sakitnya gak sembuh-sembuh. Kayak luka ya, luka kan kalau kita obati, entah itu dikasih betadin, entah itu diperiksakan ke dokter, pasti lama-lama juga sembuh. Kalau kita punya positive thinking gitu ya, oh, ini pasti sembuh deh, makan yang banyak, istirahat yang cukup, pasti sembuh. Begitupun dengan luka hati atau luka batin Sobat Kei. Kalaupun kita membiarkan rasa sakit itu kayak berlarut-larut dan kita gak mau buat beranjak atau ya mengganti energi itu menjadi energi positif, itu pasti akan lukanya gak kering-kering. Jadi it's okay, namanya manusia, sedih itu hal yang sangat wajar sekali. Nangis itu gak apa-apa ya, laki-laki atau perempuan tuh nangis gak apa-apa kalau menurutku Sobat Kei. Tapi yang paling penting habis itu bangkit dan lakukan hal yang menurutmu senang dan bahagia. Itu biasanya cara yang paling jitu ya. Aku yang galau tuh biasanya kalau udah 3 hari galau gitu, akhirnya aku ngelakuin hal-hal yang kusukai. Entah itu hobi, entah itu olahraga yang kamu sukai, atau masak ya, masak-masak menu, atau mencoba menu baru, atau lain hal Sobat Kei. Yang penting jangan sampai mengurung diri. Itu biasanya yang akhirnya nanti jadi toxic Sobat. Semangat selalu yang lagi sedih atau galau, semoga segera disembuhkan ya. Dan dihibur oleh Sobat Angga nih dari Fus Garage. Satu single dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Gay History. Setiap tanggal 22 Agustus diperingati sebagai Hari Internasional Korban Tindak Kekerasan Atas Agama atau International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief. Diperingati untuk menghormati para korban kekerasan dan intoleransi berdasarkan agama atau keyakinan. Setiap orang memiliki hak untuk memeluk, menjalankan, serta mengekspresikan agama yang diyakininya. Hak tersebut dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, masih terjadi berbagai bentuk diskriminasi, intoleransi, hingga kekerasan yang dipicu perbedaan agama atau keyakinan. PBB menegaskan bahwa terorisme dan ekstremisme tidak boleh dikaitkan dengan agama, bangsa, maupun kelompok tertentu. Melalui peringatan ini, pemerintah dan masyarakat diajak untuk memperkuat toleransi, pendidikan hak asasi manusia, serta melindungi kelompok minoritas agar dapat menjalankan keyakinannya secara bebas, aman, dan tanpa kekerasan.
1: Guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali di K-Free Day bareng dengan Raviana Sobat K di siang hari ini ya. Ternyata sudah di jam setengah dua dan lebih ya, 13.37 menit. Dan masihnya di siang hari ini ditemani sampai jam 8 malam Sobat. Jadi masih cukup panjang kebersamaan kita. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget ya Sobat K. Kirim aja ke WhatsApp ke radio di 0811-378-1029. Nah Sobat, kita akan melipir ya ke informasi sinema. Ini dari Spider-Man Brand New Day. Ternyata masuk 8 besar dari film terlaris sepanjang masa Sobat K. Spider-Man Brand New Day telah mengumpulkan pendapatan global lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat hanya dalam 3 pekan penayangan. Berdasarkan data box office, Spider-Man Brand New Day telah meraup 785 juta dolar Amerika Serikat dari pasar Amerika Utara dan 1,23 miliar dolar Amerika Serikat dari pasar internasional. Total pendapatannya mencapai 2,022 miliar dolar Amerika Serikat. Wah, banyak sekali ya Sobat K. Di mana pencapaian tersebut menempati Spider-Man Brand New Day sebagai salah satu dari 8 film dalam sejarah yang mampu menembus pendapatan global 2 miliar dolar Amerika Serikat. Film tersebut kini bergabung dengan jajaran blockbuster seperti Avatar yang mengantongi sekitar 2,9 miliar rupiah. Kemudian juga ada Avengers Endgame sebesar 2,7 miliar. Kemudian Avatar The Way of Water yang mencapai 2,3 miliar. Titanic sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Star Wars yang The Force Awakens dengan 2,07 miliar dolar Amerika Serikat. Serta Avengers Infinity War yang meraih 2,03 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, Spider-Man Brand New Day juga mencatatkan rekor sebagai film tercepat kedua dalam sejarah yang mencapai angka 2 miliar dolar Amerika Serikat. Dilansir dari Variety pada Senin 17 Agustus lalu, film tersebut hanya kalah cepat dari Avengers Endgame yang menembus pencapaian serupa dalam 11 hari. Sementara itu, film Spider-Man sebelumnya yang dibintangi oleh Tom Holland, Spider-Man No Way Home, berhenti di sekitar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat, di mana film tersebut tidak sempat menembus 2 miliar dolar Amerika Serikat, salah satunya karena tidak ditayangkan di China. Kesuksesan Spider-Man Brand New Day sebenarnya sudah terlihat sejak pekan pertama pemutarannya di bioskop pada akhir Juli lalu ya Sobat K. Di mana film yang menjadi penampilan solo keempat Tom Holland sebagai Peter Parker mencatat pendapatan pembukaan sebesar 355 juta dolar Amerika Serikat di Amerika Utara. Secara global, film tersebut bahkan mengumpulkan 932 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan pertamanya. Dengan laju pendapatan tersebut, film terbaru Spider-Man kini telah menjadi film dengan pendapatan global terbesar ke-8 sepanjang sejarah. Perhatian berikutnya tertuju pada seberapa tinggi pencapaian film tersebut ketika seluruh masa tayangnya di bioskop berakhir. Dari pengamat box office mulai memperkirakan, Spider-Man Brand New Day memiliki peluang mengejar sejumlah rekor baru. Salah satu target yang menjadi perhatian adalah rekor pendapatan domestik 1 miliar dolar Amerika Serikat.

Celine dengan Moving On baru saja diputarkan ya Sobat K menjelang di jam 2. Nampaknya di siang hari ini ya, siang menjelang sore, ada Sobat Arif yang bergabung kembali melalui saluran WhatsApp K Radio. Untuk kondisi cuaca siang hari ini masih hot potato-potato. Masih panas emang ya, lagi terik-teriknya nih Sobat K. Emang suasananya tuh panas, terik, jadi moodnya itu pingin yang minum seger-seger. Nah, biar tambah mood lagi, dengerin 102,9. Biar diputarkan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati ya, apalagi lagu favorit biar gak ngantuk nih. Jadi mungkin bisa adem kalau diputerin lagunya dari BCL yang pernah muda, terus dikasih mantranya Anggun. Terima kasih ya untuk komposisi lagu dari Sobat Arif ya, rekomendasi lagu-lagunya. Nanti akan diputarkan sesaat lagi Bunga Citra Lestari yang pernah muda dan juga mantra yang Anggun, nanti akan diputarkan. Dan juga semangat terus menemani sampai balik gudang. Wah, sepertinya lagi kerja ya Sobat Arif. Lagi Sabtu-Sabtu gawe. Ini pasti banyak sekali Sobat K yang hari Sabtu juga belum libur, masih kerja terus ya. Katanya Sobat Arif ada sebutannya nih, PNS, pegawai non-stop. Kalau gak libur, kalau gak tanggal merah, gak libur ya ini ya. Tapi biasanya pegawai non-stop ini juga arang kading libur Sobat K. Walaupun tanggal merah juga diterabas aja, tergantung ya. Aku pun juga seperti itu Sobat K. Jadi kalaupun libur tanggal merah mah terabas aja, karena seneng juga ya nemenin Sobat K beraktivitas, apalagi setiap hari ketemu ditemenin bersama dengan Sobat K, capeknya hilang nih. Waduh, terima kasih ya yang sudah memberikan lagu rekomendasi, lagu favoritnya nih Sobat Arif. Dan untuk informasi lalu lintas dari Sobat Arif juga mengabarkan relatif aman, tidak ada kepadatan, cuma ada antri di traffic light biasa di Simpang 4 Tegal Besar. Terima kasih ya informasinya Sobat Arif. Satu single favorit dari Sobat Arif dari Bunga Citra Lestari, Pernah Muda akan diputarkan, dan juga Anggun, Mantra nanti juga akan diputarkan. Ditunggu ya Sobat Arif. Begitupun di siang hari ini bergabung kembali ya, ini dari Sobat Angga dari Fus Garage. Ternyata customer bengkelnya makin galau. Ya iyalah makin galau, tadi diputerin lagunya Sal Priadi ya kalau gak salah, atau lagunya Pamungkas. Tadi lagunya dari Pamungkas, betul. Gimana gak makin galau ya, lagu dari Pamungkas itu kan emang menyayat gitu. Apalagi yang judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Udah galau, ditambah lagi lagunya dari Pamungkas. Jadi kayak double-double rasa sakitnya. Waduh, ini nampaknya dari Sobat Angga mau diputarkan lagi lagu dari Raim Laude yang Dunia Yang Nanti. Ini lagu dari Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Boleh nanti diputarkan setelah dari Headline News ya, bebarengan dengan lagu dari Sobat Arif yang Anggun, nanti akan diputarkan. Dan salamnya buat kawannya Dani Kambir, semoga rencana pernikahannya lancar sampai hari H. Amin ya, yang lagi mengusahakan suatu dan yang punya goals di tahun ini, entah itu pernikahan, pekerjaan, atau pendidikan ya, siapapun itu Sobat K, semoga diperlancar dan dimudahkan. Amin. Ditunggu untuk lagunya dari Sobat Angga dari Fus Garage nanti untuk Crime Laude, diputarkan ya setelah jam 2 nanti.

Kembali di Carefree Day bareng dengan Raviana Sobat Kay di siang hari ini. Dan nampaknya ada sobat dari Sobat Krishna ini yang bergabung di saluran WhatsApp Kay Radio. Selamat sore Sobat Krishna, mau diputarkan lagu dari Four Ravings yang judulnya Bebas sama Mahalini yang Kisah Sempurna. Cuaca daerah Sumber Pinang sedikit mendung. Wah, terima kasih informasinya ya Sobat Krishna. Dan ditunggu lagu dari Four Ravings, judulnya Bebas. Jadi kalau bebas kuputarkan yang Penyangkalan aja ya, Four Ravings. Kemudian juga Mahalini yang Kisah Sempurna. Boleh ditunggu saat lagi akan diputarkan ya Sobat Krishna. Untuk cuaca di Sumber Pinang nampaknya mendung ya Sobat Kay, berbeda seperti di lingkar kampus yang memang masih terik dan panas banget, membara. Jadi yang di daerah Sumber Pinang nampaknya udah mulai agak mendung-mendung gitu. Terima kasih untuk informasinya ya Sobat Krishna di sore hari ini, siang menjelang sore ya, udah di jam 2. Jadi apapun aktivitasnya semoga diperlancar ya Sobat, dan semangat selalu karena udah malam minggu. Nanti ada agenda kemana nih Sobat Kay, malam mingguan kemana? Yang lagi ada agenda pasti gak sabar ya buat nanti malam bisa hangout bareng temen, bareng keluarga, atau bareng pasangan. Yang nanti malam tapi di rumah aja, malam mingguan di rumah aja sambil ngobrol, bersantai sambil dengerin 102,9, tenang aja, aku temenin ya Sobat, walaupun di rumah aja juga seru kok Sobat Kay, karena di rumah itu juga save energy ya, saving energy. Beda-beda nih, ada tipe orang yang emang malam minggunya harus dibuat hangout, karena itu cuma bisa dilakukan seminggu sekali, karena setelah weekdays capek dengan pekerjaan, nah waktunya buat nongkrong, ngobrol, ketemu bareng teman itu adanya cuma malam minggu doang. Nah jadi biasanya ada orang-orang yang memilih untuk keluar untuk charge energinya. Jadi setelah ketemu bareng teman, ketemu sahabat ya, bareng sama orang-orang yang dicintai, pasti langsung energinya naik. Nah ada lagi Sobat Kay, orang yang tipe-tipe orang yang kalau ada jatah waktu libur, ah di rumah aja ah buat istirahat ya, daripada keluar capek akhirnya energinya menurun, lebih baik di rumah sambil charge energi. Nah ada tipe-tipe yang seperti itu, jadi kebalikan ya Sobat Kay. Jadi apapun itu, lakukan hal yang kamu sukai Sobat Kay. Di malam nanti ya sampai jam 8, kebersamaan kita masih panjang, jadi masih cukup santai dan panjang juga yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya. Dan yang mau gabung mengabarkan kondisi traffic atau cuaca, boleh silahkan kirimkan aja ke WhatsApp Kay Radio. Satu single dari Four Ravings, Penyangkalan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget.

0: sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, bersama saya Andita Sumardi. Banyuwangi kembali dipercaya pemerintah pusat menjadi daerah percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan. Setelah sukses menjadi pilot project digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos, kini Kementerian Sosial memilih Banyuwangi sebagai lokasi piloting program pemberdayaan dan pengentasan sosial ekonomi. Program ini akan mengembangkan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat atau KPM agar tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi mampu meningkatkan kapasitas ekonomi, memiliki aset, memperoleh akses usaha, hingga mandiri dan graduasi dari bansos. Model yang dikembangkan di Banyuwangi nantinya dapat menjadi pembelajaran dan direplikasi daerah lain di Indonesia.
2: Bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo kembali sore ini membawa kabar. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Jember berkolaborasi dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember melakukan sosialisasi tentang pelecehan seksual dan bullying di SDN Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Koordinator mahasiswa KKN, Raha Fahrul Moyadin, mengatakan isu pelecehan seksual dan perundungan atau bullying masih jadi persoalan yang sering luput dari perhatian. Padahal dampaknya bisa dirasakan siapa saja, dari anak-anak sampai orang dewasa. Sosialisasi itu juga menjelaskan bentuk pelecehan seksual yang sering tidak disadari, mulai dari pelecehan verbal, nonverbal, hingga fisik.
3: Saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. 81% anak Kota Batu sudah memiliki KIA. Kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA di Kota Batu mencapai 81% hingga pertengahan 2026. Dari 52.680 anak yang menjadi sasaran, sebanyak 42.671 anak telah memiliki KIA, sementara 10.009 anak masih belum memilikinya. Untuk mengejar capaian tersebut, Dispenduk Capil Kota Batu memperkuat layanan jemput bola ke sekolah mulai PAUD, TK hingga SMP. Selain mempermudah pengurusan, Pemkot Batu juga berupaya meningkatkan manfaat KIA melalui kerjasama dengan pelaku usaha dan destinasi wisata berupa diskon atau keuntungan khusus bagi pemegang KIA.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Masih di K Friday, Sobat K, barengan dengan Raffiana di siang hari ini. Sebenarnya udah siang menjelang sore ya, udah di jam 2:30 nih Sobat KI. Dan dari saluran WhatsApp ada Sobat Lukas yang juga memberikan update informasi terbarunya nih Sobat KI untuk mengabarkan kondisi traffic ya di daerah Cendrawasih. Kalau dari barat sebelum Cafe Senja sampai dengan TL SMP 7 atau Selawu. Dari foto yang dikirimkan oleh Sobat Lukas memang lumayan panjang ya. Ini antrian kendaraan dominasi oleh roda 4 dan juga di daerah sana lagi macet. Kondisinya di daerah Cendrawasih ya, dari barat, tepatnya kalau dari barat sebelum Cafe Senja sampai dengan traffic light SMP 2 Selawu Sobat K. Jadi untuk sobat yang mau melakukan aktivitas

aktivitas atau akan berkendara ke area sana, daripada nanti terjadi kemacetan yang numpuk banget ya, bisa untuk mencari alternatif lain. Atau enggak, kalau yang enggak terlalu urgent, nanti bisa mencari waktu yang sedikit terurai gitu ya kemacetannya. Nanti kita akan bantu share informasi tersebut ke pihak Satlantas Polres Jember agar segera ada pengaturan ya, mengerahkan anggotanya untuk bisa mengatur arus lalu lintas yang ada di sana agar tidak terlalu lama terjebak macet. Terima kasih informasinya Sobat Lukas di siang hari ini ya. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Untuk Sobat Kim masih ditunggu informasi-informasi lainnya, kirimkan aja ke WhatsApp Ki Radio di 0811-378-1029. Nah Sobat, kita akan bergeser nih Sobat Kim. Informasi yang cukup penting juga ya, kalau kamu punya hobi olahraga nih Sobat. Kita kan sering tahu ya, sering lihat juga antara kamu sendiri atau melihat orang lain nih olahraga di waktu malam. Nah, apakah boleh olahraga di malam hari dan apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita olahraga di malam hari? Nah, hal itu akan disampaikan oleh psikologi klinis yaitu Dr. Shelby Harris. Dari Dr. Shelby Harris, selaku dari psikolog klinis berlisensi dan spesialis tidur di New York, mengatakan bahwa sejumlah kebiasaan olahraga tertentu ternyata dapat berisiko terhadap dampak waktu istirahat dan mengganggu kualitas tidur. Karena olahraga dengan intensitas tinggi dapat mengganggu tidur jika dilakukan mendekati waktu tidur, karena untuk sementara membuat tubuh berada dalam kondisi yang lebih waspada, sehingga olahraga berat sesaat sebelum tidur dapat membuat tubuh lebih sulit untuk rileks. Hal itu disampaikan oleh Harris dikutip dari laporan New York Post yang dilansir pada hari Jumat 14 Agustus lalu. Berdasarkan penelitian itu, ia menemukan bahwa semakin berat olahraga yang dilakukan, semakin lama seseorang tertidur, semakin sedikit total waktu tidurnya, dan semakin terganggu kualitas tidurnya. Olahraga tersebut seperti high intensity interval training, lari dengan intensitas tinggi dan bersepeda secara intens. Aktivitas tersebut menurutnya dapat membuat tubuh tidak segera mengalami penurunan suhu dan perlambatan detak jantung secara alami ketika memasuki waktu tidur, yang akibatnya seseorang lebih sulit tertidur dan tahapan tidur terdalam juga dapat terganggu. Namun, Harris juga menegaskan olahraga kardio ini bukanlah musuh, tetapi yang penting adalah intensitasnya. Jogging santai atau sepeda dengan kecepatan ringan ini dapat memberikan dampak yang sangat berbeda terhadap tidur dibandingkan sprint interval atau kelas olahraga dengan intensitas maksimal. Jika 30 hingga 60 menit setelah olahraga masih bernapas dengan berat, jantung berdebar kencang dan tubuh terasa sangat berenergi, kemungkinan olahraga yang dilakukan terlalu berat. Menurut Harris, kondisi tersebut merupakan tanda bahwa olahraga terlalu menstimulasi tubuh, sehingga perlu pertimbangan untuk memindahkan jadwal olahraga ke waktu yang lebih awal. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kebiasaan seperti jeda yang terlalu singkat antara selesai olahraga dan waktu tidur ini ternyata juga dapat membuat tubuh belum cukup rileks. Harus juga merekomendasikan setidaknya ada 2 jam jeda antara selesai melakukan olahraga berat dan waktu tidur. Jeda tersebut memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan diri. Kemudian, menghindari kafein hingga ekstrak teh hijau dalam dosis tinggi karena bahan-bahan tersebut dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengganggu tidur. Dengan kondisi itu, ia menyarankan agar membaca label produk dengan teliti jika berolahraga pada waktu yang lebih larut. Nah, bahkan olahraga aerobik dengan intensitas sedang seperti jalan cepat, bersepeda, berenang, atau jogging secara konsisten dikaitkan dengan peningkatan kualitas tidur, di mana juga dapat membantu seseorang lebih mudah tertidur dan menghabiskan lebih banyak waktu dalam fase tidur nyenyak yang bersifat memulihkan. Jadi, yang paling penting dipilih ya Sobat K. Sebenarnya untuk olahraga di malam hari itu yang penting intensitasnya. Nah, itu lebih santai, jangan terlalu berat. Apalagi sampai menjelang tidur, jedanya itu terlalu mepet ya, 30 atau 60 menit sebelum tidur. Nah, itu kalau bisa dihindari Sobat. Mungkin boleh olahraga di malam hari, tapi kalau bisa jeda antara kamu olahraga dan waktu tidur kamu agak berjauhan, jangan terlalu mepet.
Kemudian pilih olahraga-olahraga yang santai yang bisa kamu lakukan di malam hari. Jangan olahraga yang terlalu berat ya Sobat K, karena itu akan mempengaruhi kualitas tidur kamu.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: 99.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Di sore hari ini Sobat K masih di Carefree Day bareng dengan Raffiana. Dan nampaknya ada Sobat K juga yang bergabung di saluran WhatsApp. Ada Sobat Adi ya, yang mau diputarkan lagu dari Maroon 5 yang This Love, and David Guetta yang Titanium. Boleh diputarkan lagi, sesaat lagi ya akan diputarkan. Jadi ditunggu aja lagunya dari Sobat Adi. Semoga bisa untuk menemani segala aktivitas kamu. Lancar ya untuk segala urusan dan aktivitasnya. Jadi Sobat, masih di Carefree Day, jadi kebersamaan kita masih cukup panjang sampai jam 8 malam nanti Sobat. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, kirimkan aja ke WhatsApp Keradio di 0811 378 1029. Nah ini juga ada beberapa Sobat K mungkin yang mau diputarkan lagu-lagunya, masih boleh. Jadi tenang aja ya Sobat, masih sampai jam 8 malam. Dan sesaat lagi akan diputarkan lagu dan satu single dari Sobat Adi ya. Satu single favorit dari Sobat Adi yaitu Maroon 5, This Love.

Satu single dari Bernadia, Laut Tenang. Baru saja diputarkan Sobat K di sore hari ini ya. Sudah menjelang di jam 3:30 dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari Kabupaten Jember, dan ini update terkait dengan pendaftaran kuota Beasiswa Cinta Bergema ya Sobat K. Dari update-nya ini sudah masuk sekitar 11.000 pendaftar Sobat. Antusiasme mahasiswa untuk mendaftar Beasiswa Cinta Bergema 2026 cukup tinggi ya. Dari kuota yang disediakan sebanyak 4.200 mahasiswa, jumlah pendaftar mencapai sekitar 11.000 orang. Namun, tidak semua pendaftar ini bisa langsung ditetapkan sebagai penerima beasiswa karena Pemkab Jember masih melakukan verifikasi dan klarifikasi data. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan setiap calon penerima benar-benar memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kategori beasiswa yang dipilih. Beasiswa Cinta Bergema 2026 membuka 6 kategori, yaitu beasiswa prestasi, afirmasi ekonomi, guru dan perangkat, kompetisi, santri dan hafiz, serta beasiswa khusus. Setiap kategori memiliki sasaran berbeda, sehingga data yang telah masuk perlu dicocokkan kembali sebelum 4.200 penerima ditetapkan. Kepala Dinas Pendidikan atau Dispendik Jember Arif Cahyono mengatakan, salah satu tahapan yang masih berjalan adalah klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, di mana pengecekan itu dilakukan untuk memastikan nama-nama yang masuk dalam daftar pendaftar tidak tercatat sebagai penerima beasiswa lain. Selain memastikan status penerima beasiswa lain, Pemkab Jember juga mengecek kembali data kependudukan calon penerima. Dispendik menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memastikan para pendaftar masih berstatus sebagai warga Jember. Di mana langkah ini bukan tanpa alasan, karena dari penelusuran data ditemukan sejumlah pendaftar yang ternyata sudah tidak lagi memiliki KTP Jember karena pindah domisili. Pengecekan berikutnya menyangkut kesesuaian kategori yang dipilih pendaftar. Untuk mahasiswa yang mengajukan diri melalui kategori afirmasi ekonomi misalnya, Dispendik turut berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memastikan status sosial mereka masih sesuai dengan kriteria penerima. Sebabnya, kondisi seseorang pendaftar ini bisa saja berubah ya setelah data awal digunakan saat mendaftar. Dengan jumlah pendaftar yang hampir 3 kali lipat dari kuota, proses verifikasi menjadi tahapan yang tidak bisa dilewati begitu saja. Data dari sekitar 11.000 pendaftar akan dicocokkan melalui sejumlah instansi sesuai kebutuhan, mulai dari status penerima beasiswa lain, kependudukan, hingga kesesuaian kategori bantuan.

0: melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni sehat alami.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: K-pop. Kabar gembira untuk para penggemar Maroon 5, Temp Prison, dan Live Nation resmi membawa band asal Amerika Serikat itu kembali ke Jakarta dalam rangkaian tur internasional terbaru mereka. Adam Levine dan kawan-kawan dijadwalkan tampil di Jakarta International Stadium pada 5 Februari 2027. Konser ini menjadi bagian dari tur Asia yang juga akan menyambangi Gwangseong, Seoul, Tokyo, Manila, Bangkok, dan Singapura. Tur tersebut melanjutkan kesuksesan Love Is Like 2025, tur yang menghadirkan 24 pertunjukan di Amerika Serikat, termasuk di Madison Square Garden dan The Forum yang sold out. Bagi penggemar yang ingin mendapatkan tiket artis presale, dibuka pada 26 Agustus 2026. Jadi, siap-siap bernyanyi bersama Maroon 5 di Jakarta pada Februari 2027.
5: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Satu single backtrack dari Krisye, Kala Sang Surya Tenggelam, baru saja diputarkan Sobat K di sore hari ini, dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Berikut ini. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Satu informasi ini datang dari Kabupaten Jember, Sobat K. Nah, ini terkait dengan update ya, di mana untuk pencarian 3 nelayan hilang di perairan Paseban yang saat ini juga masih dilakukan pencarian, Sobat K. Informasi sebelumnya bahwa pencarian 3 nelayan yang hilang setelah mengalami kecelakaan laut di perairan pantai Paseban, Kecamatan Kecong, Jember, masih menghadapi kendala gelombang tinggi. Hingga pencarian hari pertama dihentikan pada Kamis 20 Agustus sekitar jam 5 sore, tim SAR gabungan masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan ketiga korban. Dari Kepala BBBD Jember, Edi Budi Susilo juga mengatakan, 3 nelayan yang masih dalam pencarian masing-masing adalah Mujai, 58 tahun, kemudian Muhammad Solihin, 34 tahun, dan Samsul, 45 tahun. Ketiganya merupakan warga Desa Mojosari, Kecamatan Puger. Operasi pencarian pada Kamis kemarin dimulai pada jam 9 pagi. Tim SAR gabungan dibagi menjadi 2 Search and Rescue Unit atau SRU. SRU pertama melakukan penyisiran di laut menggunakan rubber boot Basarnas, sementara SRU kedua menyisir garis pantai sepanjang sekitar 3 km. Namun pencarian ini masih belum membuahkan hasil hingga operasi dihentikan sementara. Kondisi laut dengan gelombang yang mencapai sekitar 3 meter menjadi salah satu kendala utama dalam pencarian. Edi juga memastikan operasi SAR kembali dilanjutkan pada Jumat 21 Agustus kemarin, dan BBBD Jember bersama Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi kembali mengerahkan personel untuk melakukan pencarian terhadap 3 nelayan yang masih hilang. Sebelumnya, kecelakaan laut tersebut menyebabkan 1 nelayan meninggal dunia, 1 orang ditemukan selamat, sementara 3 lainnya masih dinyatakan hilang. Korban meninggal dunia diketahui bernama Sahwianto, 46 tahun, warga Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, sementara nahkoda kapal Samino, 65 tahun, yang juga warga Desa Puger Wetan, berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Operasi pencarian melibatkan BBBD Kabupaten Jember, Basarnas Banyuwangi, relawan Baradaya, relawan Kencong, Polairut Polres Jember, serta masyarakat setempat. Tim gabungan masih berupa menemukan 3 nelayan yang memperhatikan kondisi cuaca dan keselamatan personel selama proses pencarian. Kita juga bantu doa ya sobat, semoga pencarian berangsur mendapatkan kabar yang baik, dan juga cuaca di sana juga berangsur normal, yang harapannya dari proses pencarian tersebut berjalan dengan lancar Sobat K, karena update-nya hingga saat ini juga masih belum ditemukan 3 ABK yang terjatuh pada hari Jumat yang lalu ya. Semoga segera ada update dan dimudahkan untuk mencari ABK yang masih belum ditemukan hingga saat ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Satu single dari Malik and The Central dengan Semoga. Baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Dan nampaknya udah banyak banget nih Sobat K yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Ada Sobat Rara, kemudian juga tadi ada Sobat yang... Oh, dari Sobat Zaidan Akmal, kemudian juga Sobat Syira, dan ada Sobat K juga yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya. Yang baru aja gabung, selamat sore ya, masih di K Friday bareng dengan Raffiana sampai jam 8 malam. Selamat sore Sobat Rara, ini mau diputarkan lagu dari Gemilang yang Perunggu. Untuk lagu dari Gemilang yang Perunggu, karena masih belum masuk ke format ke radio, apakah mau diputarkan lagu Gemilang yang lain nih Sobat Rara, atau ada rekomendasi lagi lagu lain, boleh untuk kirimkan ya. Mohon maaf untuk Sobat Rara, nampaknya satu single dari Gemilang yang Perunggu masih belum masuk. Gantinya apa nih Sobat Rara? Ditunggu ya. Boleh untuk share lagi lagu-lagu favoritnya, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio. Kemudian juga ada dari Sobat Ayu. Ini mau diputarkan lagu dari Maroon 5 yang Animal dan Peter Pan yang Mungkin Nanti. Boleh ditunggu ya, saat lagi akan diputarkan lagu dari Maroon 5 dan Peter Pan. Kemudian juga dari Sobat Zaidan, ini request lagu dari Naikila yang Raga. Mohon maaf untuk Naikila, ini masih belum masuk juga ke format kiri dio ya Zaidan. Mungkin bisa dikirimkan lagi rekomendasi lagu favorit kamu. Ditunggu ya Sobat Zaidan ke WhatsApp Ki Radio di 0811-378-1029. Jadi untuk Sobat Ki yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget ya, ditunggu ke WhatsApp Ki Radio. Dan nampaknya di sore hari ini ada Sobat Arif juga yang bergabung di saluran WhatsApp Ki Radio. Ini nampaknya memberikan update kondisi traffic di sore hari ini ya. Coba kita simak informasinya.
1: Kondisi terkini jalan raya Mbak Gajah Mada. Wah, sampai Mbak luar biasa. Sampai nasi juga. Ya ampun. Sampai loh Mbak, kayak gini Mbak. Di sana senyapu aja lah. Senyapu saja lah.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Arif yang mengabarkan kondisi terbaru ya di Jalan Gajah Mada. Ini bekas dari kirab yang dilakukan untuk meringati Maulid Nabi ya Sobat K. Di mana tadi siang sampai sore nampaknya ini udah selesai kirab yang dilakukan oleh masyarakat Sobat, dan juga ada beberapa dari perwakilan instansi-instansi terkait. Nah, ini finishnya di alun-alun Jember dan saat ini juga udah mulai bubar. Tetapi yang perlu diamati ya, diperhatikan bahwa kondisi jalan di Gajah Mada ya, seperti yang disampaikan oleh Sobat Arif, ini sangat kotor sekali, sampah-sampah, kemudian juga ya banyak sekali ya, penuh Sobat K. Jadi sekali lagi, ini adalah kesadaran kita bersama Sobat. Di Kabupaten Jember itu banyak sekali event ya, apalagi event-event bergengsi, event nasional, dan banyak sekali event, apalagi Agustus ini kan penuh ya. Jadi kita juga sebagai masyarakat harus bekerja sama juga ya. Kita harus bisa meningkatkan kesadaran terutama terkait dengan sampah nih Sobat Kei. Kita sering kali melihat kalau setelah perhelatan event, setelah bubar tuh pasti sampah kan penuh ya. Nah, ini sudah saatnya. Udah saatnya kita untuk meningkatkan kesadaran diri kita sendiri ya. Aku, kamu juga, kita harus bisa sama-sama untuk mengurangi penggunaan sampah. Jadi setidaknya minimal banget ya. Kita lihat ke diri kita sendiri saat kita melihat event atau mengikuti event itu Sobat. Pastikan sampah yang kita hasilkan jangan sampai dibuang sembarangan, apalagi sampai mengotori tempat yang dimana itu adalah fasilitas umum ya, fasilitas publik. Jadi kalaupun kamu ingin melihat ataupun ikutan dalam event itu, jadi pastikan kita jangan buang sembarangan. Minimal banget ya Sobat K, kalau nggak ada tempat atau fasilitas pembuangan sampah terdekat, dibawa dulu sampahnya atau bawa kantong sendiri ya untuk buang sampah kamu, nanti dibuang di tempat yang sekiranya kita melihat ada tempat sampah. Nah itu baru kita buang. Jadi jangan sampai justru dengan adanya event yang banyak banget ya, kita full di bulan Agustus ataupun event-event lainnya yang dimana itu juga sebagai meningkatkan pariwisata di Kabupaten Jember, dan dampaknya juga sangat bagus untuk warga lokal Kabupaten Jember. Tapi jangan sampai dikotori dengan sampah-sampah yang demikian ya. Itu juga akhirnya merusak tatanan kota, estetika kota. Dan ini juga akhirnya menjadi pekerjaan rumah juga. Kasihan yang nyapu atau yang membersihkan sampah tersebut, yang seharusnya kita pun juga ikut membantu ya. Jadi antara masyarakat ataupun dari pemerintah sama-sama untuk bersinergi agar jangan sampai sampah tersebut justru terus bertambah Sobat K. Caranya dengan meningkatkan kesadaran pada diri sendiri. Ya kita sama-sama untuk belajar ya Sobat K. Memang agak sulit mengolah sampah sendiri itu, tapi pastikan kita usaha semaksimal mungkin Sobat K. Karena kalau udah satu orang aja mendapatkan kesadaran itu ya, tidak membuang sampah sembarangan, bagaimana kalau 10 orang? Bagaimana kalau 100 orang? Nah, itu pasti dampaknya kerasa banget Sobat K. Baby.

Satu single dari Bianca Dimas, Sejauh Ku Memandang, baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Nah Sobat, di sore hari ini juga tadi ada Sobat Septian Hadi ya, dari Sobat Septian Hadi juga yang bergabung di saluran WhatsApp. Selamat sore Sobat Septian, yang mau diputarkan lagu dari Ungu yang Suara Hati. Boleh, lagunya akan diputarkan ya, lagu dari Ungu Suara Hati sesaat lagi akan diputarkan. Kemudian juga dari Sobat Hermawan yang mau diputarkan lagu dari Astrid Yang Terpukau. Sobat Hermawan di perumahan GWK ya, nampaknya untuk didengar sendirian. Wah, lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Malam minggu mau kemana nih sobat? Yang lagi baru aja pulang gawe ataupun yang lagi baru aja melakukan aktivitas sambil beristirahat dengerin 102,9. Semoga Raffiana bisa mengobati lara kamu ya dan rasa sedih kamu. Ya walaupun kita di sore hari ini sambil dengerin lagu-lagu yang dimana lagu-lagu favorit kamu diputarkan, tapi itu juga bisa meningkatkan mood kamu loh. Ternyata mendengarkan lagu, apalagi kalau lagu favorit ya, itu ternyata bisa meningkatkan mood. Apalagi yang baru aja capek sambil istirahat, boleh untuk bergabung ya di 102,9. Lagunya ditunggu ya Sobat Hermawan, Terpukau dari Astrid. Tapi sebelum itu kita akan putarkan dulu ya satu single favorit dari Sobat Septian, yaitu Ungu Suara Hati.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dalam Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemerintah Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji Jember bersama mahasiswa Universitas Jember memperkuat kesiapsiagaan warga menghadapi ancaman banjir. Kolaborasi ini diwujudkan melalui Kampung Tanggap Bencana atau KAMTAB, salah satunya dengan memasang Early Warning System atau EWS berbasis

0: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Iwan Kurniawan menyampaikan, Kota Malang terpilih menjadi penerima program LSDP dari World Bank. Kota Malang terpilih menjadi salah satu daerah dari total 30 daerah yang mendapat bantuan dana dari World Bank untuk pengelolaan sampah Local Service Delivery Improvement Program atau LSDP. Menurut Iwan, Bank Dunia sekarang ini sudah menyiapkan anggaran sekitar 151 miliar rupiah untuk pengelolaan sampah di Kota Malang selama 5 tahun dan akan dimulai di tahun 2027.
1: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GV Madiun. Kawan, tim gabungan dari Satlantas Polres Madiun Kota, Bapenda Jawa Timur, Jasara Harja hingga Dinas Perhubungan Kota Madiun menggelar razia kendaraan bermotor. Kegiatan tersebut menyasar kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono mengatakan razia digelar secara rutin setiap bulan. Penindakan dilakukan bagi mereka yang tidak melengkapi surat-surat berkendara hingga telat pajak. Sementara itu, staf Bapenda Jatim Setio Basuki mengatakan, kegiatan razia juga menjadi sarana memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar segera memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan.
2: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Pemkot Surabaya menggelar Lomba Kampung Pancasila mulai September sampai Desember 2026 melibatkan seluruh RW di 153 kelurahan. Kata Irfan Widianto, Ketua Satgas Kampung Pancasila, penilaian termasuk 4 pilar, lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya. Setiap RW diminta mendaftarkan wilayahnya. Pada pilar lingkungan, penilaian pemilahan sampah dari sumbernya. Pilar kemasyarakatan menilai keamanan lingkungan dan upaya mencegah curanmor. Sementara pilar ekonomi mencakup kemandirian warga dan pengembangan UMKM. Untuk sosial budaya, aspek kesehatan, pendidikan, serta perhatian pada anak putus sekolah.
3: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Satu single dari Charlie Puth, Left and Right, featuring dengan Jungkook BTS ya Sobat K. Baru saja diputarkan di sore hari ini, ternyata sudah menjelang di jam 5 Sobat. Dan kita akan bersama sampai jam 8 malam nanti dengan lagu-lagu yang sudah kusiapkan dan juga informasi-informasi menarik Sobat K di sore hari ini. Kita akan bergeser ya Sobat ke informasi selanjutnya berikut ini. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Satu informasi dari Kabupaten Jember, Sobat K. Dari PMI Jember, perluas donasi gempa NTT lewat kris di tempat pelayanan publik, Sobat K. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember memperluas penggalangan dana untuk membantu korban gempa bumi di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Penggalangan dana dilakukan dengan menggandeng dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jember melalui layanan donasi digital kris. Staf Humas dan Komunikasi PMI Jember yaitu Gufron Evian Effendi juga mengatakan penggalangan dana tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran PMI Provinsi Jawa Timur tertanggal 19 Agustus 2026 tentang pembukaan donasi bagi korban gempa di NTT. Menurut Gufron, aksi penggalangan dana sebelumnya telah dilakukan PMI Jember dalam kegiatan konser Cinta NKRI di Alun-Alun Jember. Dalam satu malam, PMI berhasil menghimpun donasi sebesar 6,3 juta yang terdiri atas uang tunai sebesar 3,8 juta rupiah dan transfer ke rekening donasi PMI sebesar 2,5 juta rupiah. Penggalangan dana kini diperluas melalui layanan kris yang ditempatkan di pos pelayanan Bapenda Jember. Layanan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat yang ingin berdonasi karena dapat dilakukan secara digital. PMI Jember juga membuka donasi melalui rekening kebencanaan PMI Jember. Sementara, Kepala Bapenda Jember Ahmad Imam Fauzi juga menyambut positif langkah responsif PMI Jember. Kehadiran kris di pusat pelayanan publik ini diharapkan dapat mengetuk hati masyarakat maupun wajib pajak yang sedang mengurus administrasi untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk meringankan beban korban bencana gempa NTT.

Kembali di 102,9 K-Radio, masih barengan dengan Raffiana di Jeffrey Day. Dan nampaknya di saluran WhatsApp ada beberapa sobat K juga ya yang bergabung di sore hari ini. Selamat sore, dan sudah di jam 5 ya. Kondisi traffic di lingkar kampus juga sudah mulai ada peningkatan, agak padat. Hati-hati ya yang akan melakukan perjalanan atau lagi yang OTW ke lingkar kampus. Karena nampaknya di malam minggu ini seperti biasa ya, kalau udah malam minggu itu biasa ada peningkatan volume kendaraan di beberapa ruas jalan. Jadi hati-hati selalu yang baru aja pulang gawe atau yang akan melakukan aktivitas di sore hari ini, hati-hati selalu sobat. Boleh untuk bantu kabarkan kondisi traffic di beberapa ruas jalan. Ditunggu ya sobat K ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Di saluran WhatsApp juga ada sobat Anin yang bergabung di sore hari ini. Selamat sore sobat Anin. Mau diputarkan lagu dari Gea Indrawari yang Daun-Daun. Boleh ditunggu ya, lagunya akan diputarkan sesaat lagi. Ini lagunya sembari untuk menemani menyiapkan makan malam. Wah, semangat untuk sobat Anin ya yang lagi siap-siap untuk masak atau yang lagi masak nih di sore hari ini untuk santap malam sambil dengerin 102,9 biar good mood ya. Ini lagu dari sobat Anin, Gea Indrawari, Daun-Daun. Berikut ini.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Masih di K-Friday, Sobat K, barengan dengan Raviana. Dan ternyata sudah menjelang di azan sholat maghrib ya, Sobat K. Nanti untuk azan sholat maghrib di wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 17:27. Nah, kurang 7 menit lagi ya, Sobat K. Tapi sebelum itu kita akan bergeser ke informasi selanjutnya, Sobat. Berikut ini. 102.9 K-Radio. Satu informasi dari Kabupaten Jember, Sobat K. Ini dari Pemkab ya, yang nantinya akan siap membantu P3K. Dan P3K paruh waktu akan mendapatkan kepastian status. Dari pemerintah Kabupaten Jember menyatakan siap untuk membantu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan P3K paruh waktu memperoleh kepastian status kepegawaian. Dukungan dilakukan melalui pendampingan dan pemenuhan kebutuhan administrasi sesuai kewenangan pemerintah daerah. Bupati Jember Muhammad Fawaid pada Jumat 21 Agustus ini mengatakan Pemkab Jember siap untuk berkomitmen mengamankan nasib P3K dan P3K paruh waktu yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah. Ia juga mengapresiasi Presiden Republik Indonesia dan pimpinan DPR RI atas kebijakan yang dinilai memberikan kejelasan mengenai masa depan P3K dan P3K paruh waktu. Menurut Fawaid, Pemkab Jember siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan membantu proses penataan status kepegawaian di daerah. Fawaid juga memastikan tidak akan mempersulit berbagai kebutuhan administrasi yang menjadi kewenangannya. Selain itu, Fawaid juga menyambut baik peluang P3K paruh waktu untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai kebijakan pemerintah pusat. Dan ia menilai kepastian status penting bagi tenaga yang selama ini telah menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Fawaid juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan memberikan dukungan administratif agar proses penataan status berjalan tertib sesuai aturan.
2: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sholat Maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat Maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat Maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

Berbagai Etnik. Makan bajamba atau nama lainnya makan barapak adalah salah satu tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Bajamba sendiri memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat Minangkabau. Tradisi ini akan memunculkan rasa kebersamaan antar sesama masyarakat Minangkabau. Menurut para ahli, tradisi ini berasal dari kota dari Kutu Gadang, Kabupaten Agam. Tradisi makan bajamba ini sudah ada sejak abad ke-7 saat pengaruh ajaran Islam memasuki Minangkabau. Karena itulah, tradisi ini juga berkaitan dengan ajaran Islam. Tradisi makan ini dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara berkumpul dan duduk bersama di suatu ruang atau tempat yang sudah disetujui, ditentukan, dan disepakati bersama. Acara ini diikuti oleh ratusan, bahkan hingga ribuan orang, dan akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang berisikan 5-7 orang per kelompoknya. Tradisi ini bertujuan untuk memupuk rasa berbagi kepada sesama, membiasakan adab makan yang baik, seperti mempersilakan orang tua makan terlebih dahulu, makan menggunakan tangan kanan, dan lain-lain.

0: Satu single dari Meiska, Keras Kepala, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Dan kita akan masih bersama sampai jam 8 malam di Everyday Sobat K. Jadi yang baru aja gabung di 102,9, selamat bergabung ya dan selamat malam. Masih ditemani bersama dengan Raffiana. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh Sobat K. Jadi santai aja ya, kita di sini lagi bersenang-senang dengan membahas beberapa informasi-informasi yang tentu saja bisa kamu nikmati juga lagu-lagu dan informasi update traffic maupun cuaca. Nanti kita akan terus pantau dan kabarkan Sobat K. Untuk kamu juga boleh untuk memberikan informasi dan kabar terbarunya melalui WhatsApp K Radio ya di 0811 378 1029. Nah di malam hari ini kita akan geser ke informasi selanjutnya berikut ini.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Sobat K, seperti yang kita tahu ya, di berbagai pemberitaan platform media sosial nasional maupun lokal banyak sekali membahas terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini memang semakin menyebar di beberapa wilayah Indonesia Sobat K, terkhusus di Kalimantan yang dampaknya bahkan sampai ke penerbangan Bandara Supadio ya, sempat ada halangan Sobat K karena tebalnya asap. Kemudian juga dari beberapa informasi dampaknya bisa sampai ke kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya Sobat K. Nah, kesehatan mengenai dampak kesehatan terkait dengan asap karhutla ini memang sangat berdampak dan berbahaya sekali Sobat K. Ketika asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini mulai menyelimuti suatu wilayah, hal yang tidak bisa kita hindari adalah udara menjadi pengap, jarak pandang berkurang, dan bau asap ini juga menyengat. Bagi sebagian orang, kondisi ini mungkin hanya terasa tidak nyaman ya Sobat K, di mana tenggorokan mulai gatal, mata perih, atau batuk-batuk. Nah masalahnya, yang terhirup ini bukan sekedar asap yang terlihat oleh mata. Ada berbagai partikel dan zat kimia di dalamnya yang bisa ikut masuk dan kita bernafas saat kita bernafas. Semakin lama dan semakin tinggi paparannya, semakin besar pula dampaknya bagi saluran pernapasan. Dan apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita saat kita menghirup asap karhutla? Asap kebakaran hutan hanya berupa kumpulan debu atau abu. Nah, dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut asap kebakaran sebagai campuran berbagai polutan dan sejumlah logam beracun. Nah, salah satu yang paling perlu diperhatikan adalah PM25. Partikel ini aturannya sangat akurannya sangat kecil ya, bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sehingga dari WHO mencatat sekitar 90% massa partikel yang dilepaskan dari kebakaran berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil. Karena ukurannya kecil, PM2.5 ini bisa ikut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru. Kondisi itu yang bisa membuat seseorang mengalami batuk, tenggorokan gatal, sesak napas, dan juga mengih atau wheezing. Ini bagi orang yang sudah memiliki asma atau penyakit paru lainnya, paparan asap ternyata juga dapat memperburuk gejalanya. Dan juga hal ini berkaitan dengan ISPA, Sobat K. Ini dari asap karhutla yang bisa masuk ke tubuh kita, akhirnya bisa memantik ISPA. ISPA ini merupakan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Nah, paparan asap lebih berperan dalam mengganggu kondisi saluran pernafasan sehingga tubuh menjadi lebih rentan terhadap gangguan dan infeksi. Dan ini juga berdampak panjang sampai ke jantung. Selain ISPA, paparan kabut asap akibat karhutla juga berdampak jangka panjang. Jantung jadi salah satu organ yang bisa terdampak. Menukil dari laman Environmental Protection Agency dari Amerika Serikat, peradangan yang mulanya terjadi di paru-paru bisa menghasilkan mediator inflamasi yang masuk ke sirkulasi sistemik. Partikel ini juga bisa berpindah dari paru-paru ke dalam peredaran darah. EPA mengidentifikasi 3 jalur utama peradangan sistemik, masuknya partikel ke sirkulasi darah hingga memicu gangguan sistem saraf otonom. Ternyata dampaknya juga sangat mengerikan ya Sobat K, apalagi saudara kita yang ada di Kalimantan sana yang sampai saat ini pun kebakaran hutan masih terus terjadi. Bahkan ada beberapa titik hotspot yang masih belum padam, sobat. Dan saat ini dampaknya juga sampai 1.000 hektar lebih ya yang terdampak kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan. Jadi kita harap semoga segera ada solusi untuk bisa memadamkan api. Tadi sempat dari Presiden Prabowo untuk meninjau keadaan yang ada di Kalimantan sana, sobat. Dan kemudian nanti akan dibahas terkait dengan modifikasi cuaca dan lain sebagainya. Semoga hal itu bisa menjadi jalan ya dan solusi agar api yang ada di Kalimantan bisa segera padam.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: K Radio, hit music, hot news.
3: Sobat, momen kemerdekaan kali ini bisa jadi waktu yang tepat buat bikin rumah makin nyaman dan tampil lebih keren. Ada kabar seru dari Informa dalam program Merdeka Belanja Furniture. Kamu bisa menikmati cashback hingga 17 juta rupiah. Dan jangan lewatkan juga bonus 3 kali poin rewards hingga 1.800 poin. Khusus untuk kamu pengguna Informa Reward. Jadi belanja furniture bukan cuma bikin rumah makin nyaman, tapi bonusnya juga makin berlimpah. Mau cari furniture untuk rumah dan ruang tamu, kamar tidur, kemudian ada ruang makan sampai kebutuhan rumah lainnya, yuk mulai dari Informa. Rayakan semangat kemerdekaan dengan rumah yang lebih nyaman, lebih lengkap, dan tentunya lebih sesuai dengan gaya kamu. Merdeka Belanja Furniture, mulai dari Informa. Cek informasi promo selengkapnya di informa.co.id. Informa, mulai dari Informa, rumah nyaman, gaya makin juara. Syarat dan ketentuan berlaku ya Sobat K.
2: 102.9 K Radio.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: serentak di Kabupaten Pamekasan belum ditentukan. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman mengatakan kepastian pelaksanaan pilkades masih menunggu perda tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang saat ini tengah dibahas oleh DPRD Pamekasan. Pilkades serentak diwacanakan berlangsung pada 2027. Namun, pelaksanaannya diperkirakan tidak mencakup seluruh desa yang membutuhkan pemilihan kepala desa. Untuk tahap awal, jumlah desa yang akan mengikuti pilkades diperkirakan hanya sekitar 10 hingga 15 desa.
1: Dari Radio Rasga USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadapi tantangan regenerasi aparatur sipil negara. Setiap tahunnya, rata-rata terdapat 2.000 PNS dan P3K memasuki masa pensiun. Jika berlangsung konsisten, sekitar 10.000 aparatur sipil negara diperkirakan akan purna tugas hingga tahun 2030. PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Doni Widianto mengatakan, kondisi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan kebutuhan aparatur. Untuk mengantisipasi kekurangan pegawai, Pemprov Jateng telah mengusulkan 2076 formasi CPNS untuk tahun 2026.
2: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Puluhan perwakilan kelompok tani dan gabungan kelompok tani di Kabupaten Bojonegoro menerima bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan Prapanen. Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026 diharapkan mendukung modernisasi pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas pertani. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Asisa saat menyerahkan Alsintan berharap bantuan tersebut tidak berhenti pada penambahan fasilitas kelompok tani. Penggunaan Alsintan juga harus mampu mendorong perubahan pola kerja petani menuju pertanian yang lebih modern dan efisien.
3: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: on K-Radio. Hit music, hot news.
1: Masih di K-Free Day, Sobat K, barengan dengan Raffiana ya. Ternyata sudah menjelang di jam 7 malam. Selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Kita akan bergeser, Sobat K, ke informasi selanjutnya. Dari pemerintah Kabupaten Jember, terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan Bupati Jember Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid melalui kunjungan kerja ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta pada Jumat kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Gus Fawaid memaparkan sejumlah program yang telah berjalan di Jember, lengkap dengan data, sistem pendukung, dan pelaksanaannya di lapangan. Di Kemendes PDT, Gus Fawaid juga bersama jajarannya diterima Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto beserta jajaran. Salah satu program yang dipaparkan adalah Bunga Desaku dan Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan serta program Home Care. Gus Fawaid juga menjelaskan Bunga Desaku menjadi sarana pemerintah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menyerap aspirasi sekaligus mendukung pengendalian inflasi. Sementara Home Care menghadirkan pelayanan kesehatan langsung ke rumah warga, khususnya masyarakat miskin dan rentan yang mengalami keterbatasan akses fasilitas kesehatan. Paparan tersebut mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Program-program Jember dinilai memiliki pendekatan konkret dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, bahkan berpotensi menjadi referensi bagi daerah lain. Sementara itu, di Kementerian PKP, Pemkab Jember memaparkan kesiapan program perbaikan rumah tidak mampu melalui bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Pemkab Jember sebelumnya telah mendapatkan arahan dan tahapan pelaksanaan dari Kementerian PKP. Pemerintah daerah kemudian bergerak cepat hingga mampu menyelesaikan berbagai persyaratan sesuai tenggat waktu. Dari Gus Fawaid juga menegaskan sinergi dengan pemerintah pusat diperlukan karena pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya melalui satu program. Menurutnya, persoalan kesehatan, rumah layak huni, pendidikan pelayanan publik, infrastruktur, dan ekonomi keluarga saling berkaitan sehingga membutuhkan penanganan yang terintegrasi. Gus Fawaid juga mengatakan, semakin banyak program pemerintah pusat yang dapat disinergikan dengan kebutuhan masyarakat Jember, maka semakin besar pula daya ungkit untuk mempercepat penurunan kemiskinan.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Pop. Kabar membanggakan datang dari dunia perfilman internasional. Aktor laga Indonesia, Joe Taslim, resmi bergabung dalam jajaran pemain Extraction 3. Sequel terbaru film aksi ini yang kembali dibintangi Chris Hemsworth sebagai Taylor Rake. Pengumuman ini disampaikan Deadline pada 17 Agustus 2026. Bergabungnya Joe Taslim semakin memperkuat kiprahnya di industri film global. Namun hingga kini, peran yang akan dimainkan Joe masih dirahasiakan oleh pihak produksi. Extraction 3 kembali disutradarai Sam Hargrave dengan Joe Russo sebagai penulis naskah. Film ini melanjutkan kisah Taylor Rake dalam berbagai misi berbahaya dalam skala aksi yang disebut bakal lebih besar dibanding dua film sebelumnya. Waralaba Extraction sendiri pertama kali hadir pada 2020 dan sukses besar, kemudian berlanjut lewat Extraction 2 pada 2023. Dan kini, kehadiran Joe Taslim tentu membuat penggemar film aksi Indonesia semakin penasaran menantikan aksi terbarunya di Extraction 3.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Selamat malam, pemirsa, menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Indonesia dan Tiongkok terus memperkuat dialog dan kerjasama dalam menjaga perdamaian dan kemakmuran kawasan. Menlu Sugiono dan Menhan Syafri Syamsuddin bersama Menlu RRT Wang Yi dan Menhan RRT Dong Jun memimpin pertemuan kedua Joint Foreign and Defense Ministerial Dialogue atau 2+2 Indonesia-Tiongkok di Jakarta. Melalui pertemuan 2+2 Indonesia dan Tiongkok terus memperkuat dialog dan kerjasama menjaga perdamaian dan kemakmuran kawasan. Kedua delegasi membahas penguatan kerjasama politik, keamanan, pertahanan hingga keamanan cyber. Terkait Laut Cina Selatan, Indonesia dan Tiongkok mendukung implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea dan mendorong penyelesaian Code of Conduct dalam kerangka ASEAN-Tiongkok dengan tetap mengedepankan sentralitas ASEAN. Terkait isu global, kedua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan Timur Tengah dan mendorong terwujudnya solusi politik yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
1: Intinya adalah membahas hal-hal yang mencakup seluruh kerjasama di berbagai bidang yang terjalin antara Indonesia dan Tiongkok, mulai dari ekonomi, sosial budaya, kemudian politik, maritim, dan pendidikan, kemudian hal-hal lain yang ada kaitannya dengan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam satu mekanisme yang lebih komprehensif.
0: Demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir satu jam dari sekarang. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Sobat, momen kemerdekaan kali ini bisa jadi waktu yang tepat buat bikin rumah makin nyaman dan tampil lebih keren. Ada kabar seru dari Informa, dalam program Merdeka Belanja Furniture, kamu bisa menikmati cashback hingga 17 juta rupiah dan jangan lewatkan juga bonus 3 kali poin reward hingga 1.800 poin khusus untuk kamu pengguna Informa Reward. Jadi, belanja furniture bukan cuma bikin rumah makin nyaman, tapi bonusnya juga makin berlimpah. Mau cari furniture untuk ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, sampai kebutuhan rumah lainnya? Yuk, mulai dari Informa, rayakan semangat kemerdekaan dengan rumah yang lebih nyaman, lebih lengkap, dan tentunya lebih sesuai dengan gaya kamu. Merdeka Belanja Furniture mulai dari Informa. Cek Informa promo selengkapnya di informa.co.id. Informa, mulai dari Informa, rumah nyaman, gaya makin juara. Syarat dan ketentuan berlaku ya Sobat K. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single back track dari Bryan Adams, Sting and Rod Stewart baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Dan nampaknya ada Sobat Rahma juga yang menyapa di malam hari ini. Selamat malam Sobat Rahma. Ini mau diputarkan lagu dari Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Boleh ditunggu ya lagunya, akan saat lagi diputarkan lagu dari Backstreet Boys. Semoga yang lagi siaran tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih banyak ya Sobat Rahma dan doa-doa terbaik juga kembali ke Sobat Rahma dan juga Sobat K yang saat ini stay mendengarkan 102,9 K Radio. Masih ada waktu sampai jam 8 malam nanti yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya untuk menemani malam minggu kamu ya, biar gak terlalu suntuk dan juga gak terlalu bosen-bosen banget. Apalagi yang malam hari ini cukup bersantai di rumah aja, it's okay. Ditemani bersama Raviana sampai jam 8 malam nanti ya. Jadi ditunggu lagu-lagu favorit kamu. Rekomendasi lagu favorit kamu kirimkan aja ke WhatsApp Ke Radio di 0811 378 1029. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yes!

Nya pun beragam, mulai dari susu almond, kedelai, kacang mete, beras, hingga rami. Selain mengandung berbagai vitamin dan mineral, susu nabati juga dinilai lebih ringan bagi pencernaan dan memiliki dampak lebih kecil terhadap peningkatan kolesterol. Peringatan ini pertama kali dicetuskan pada 2017 oleh Robbie Locke, pendiri plant-based news. Selain alasan kesehatan, Hari Susu Nabati Sedunia juga mengajak masyarakat mempertimbangkan aspek kesejahteraan hewan dan lingkungan, termasuk upaya mengurangi dampak pemanasan global. Melalui peringatan ini, masyarakat didorong untuk mengenal berbagai pilihan susu nabati dan mempertimbangkan pola konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Yura Yunita, Inspirasi Diri, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Sudah di penghujung waktu kebersamaan kita Sobat, tapi tenang aja, Raffiana masih menemani kamu. Walaupun tinggal beberapa menit lagi ya, ada satu informasi nih Sobat K dari Kabupaten Jember. Satu informasi ini berkaitan dengan perubahan KUA PPAS APBD 2026 yang telah disepakati dan saat ini dari Gus Hawaii telah fokus untuk masalah kemiskinan. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau PKUA PPAS APBD 2026 akan diarahkan untuk memperkuat program prioritas, terutama pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Dari Gus Hawaid, mengentasan kemiskinan ini tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Fawai juga mengatakan pemerintah daerah akan menghormati seluruh mekanisme pembahasan anggaran bersama DPRD dengan disepakatinya KUA PPAS perubahan APBD 2026. Ia juga berharap pelaksanaan dari program pemerintah semakin kuat, khususnya untuk menekan angka kemiskinan. Salah satu fokus pemerintah berada di sektor pendidikan. Pemkab Jember terus mengembangkan program beasiswa sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pendidikan hingga lulus. Fawaid juga menegaskan pengentasan kemiskinan bersama DPRD Jember akan diarahkan dari penguatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik menjadi bagian penting sebelum pemerintah mendorong program pengentasan kemiskinan lainnya. Sementara itu, kesepakatan Banggar DPRD Jember dan TAPD juga membawa perubahan cukup besar terhadap struktur APBD perubahan 2026. Juru bicara Banggar DPRD Jember, Iqbal Filda Fardana juga menyebut, terdapat 3 perubahan utama dalam kesepakatan tersebut. Yang pertama, pendapatan daerah mengalami penurunan sekitar 3,06 miliar rupiah. Kedua, belanja daerah mengalami kenaikan signifikan sebesar 462,5 miliar rupiah. Kemudian belanja yang semula diproyeksikan 4,5 triliun rupiah meningkat menjadi 4,9 triliun rupiah. Kenaikan tersebut diarahkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan prioritas. Dengan kesepakatan tersebut, Pemkab Jember kini memiliki dasar anggaran untuk melanjutkan berbagai program prioritas pada sisa pelaksanaan APBD 2026 dengan menekankan pada pemenuhan pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan.

Satu single terakhir dari Milky and David Guetta, Just the Way You Are, menjadi lagu penutup di Carefree Day malam hari ini. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung, banyak banget sobat K yang sudah bergabung di 102,9 dengan memberi kabar dan juga memberikan rekomendasi lagu-lagu favoritnya. Besok Carefree Day lanjut lagi di jam 12 sampai dengan jam 8 malam bersama broadcaster-broadcaster yang seru juga. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio. Raffiana pamit ya sobat K, selamat malam, selamat untuk malam minggu dan juga selamat untuk beristirahat.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishii.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. Radio station.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oh,

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.

0: broke high school kids.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember. Just the guitar, okay, cool.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Tanggal 23 Agustus menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia karena bertepatan dengan dimulainya Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda pada 1949. Konferensi ini digelar untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda setelah Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, kedua pihak mencapai kesepakatan melalui perjanjian Romroyan pada April 1949 yang membuka jalan menuju KMB. KMB berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Salah satu hasil utamanya adalah Belanda sepakat menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia yang saat itu berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun, Indonesia juga dibebani utang Hindia Belanda sekitar 4,6 miliar gulden yang menuai kritik. Akhirnya, penyerahan kedaulatan secara resmi dilakukan pada 27 Desember 1949.
2: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
6: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
7: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.